92 Mega sama terbaik kamu teman Pradua. Terima kasih masih bersama 92 Mega di kesempatan siar hari ini di pada pagi ya, pada weekend teman kamu dan teman Pradua. Sebelum kita lanjut dengan informasi informasi terkini lainnya, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pradua, kita dengerin lagu dari Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman berdua di mana pun kamu berada, selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun ya. Dan selamat beraktivitas, selamat hari Minggu juga teman berdua untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 juga ya di 92 MHz. Oke, teman Pro 2. Kaji masih hadir dengan beberapa informasi di sepeda pagi ini bersama website rri.co.id. Teman berdua Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar ya, Widya Sari mengatakan masyarakat bisa mengajukan pembaruan diesel jika merasa tidak sesuai. BPS sudah punya mekanisme untuk melakukan perubahan. Pembaruan jelasnya dapat disampaikan melalui mekanisme usul dan sangga pada kanal resmi yang tersedia, diantaranya cek bansos, cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasinya SIKS NG melalui operator desa, kelurahan, serta cek DTSN from.bps.go.id. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

92 MHz sama terbaik kamu teman Pro2. Terima kasih masih mendengarkan Pro2 tahun 6 melalui frekuensi 92 MHz. Masih dengan beberapa informasi KJ hadirkan untuk kamu di pagi ini. Teman Pro2, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno meminta para guru mencermati kesehatan mental siswa. Pesan penting ini disampaikan saat meresmikan 30 ruang kelas baru di SMP Negeri 1 Padangan. Pembangunan gedung baru tersebut disiapkan untuk memperkuat fondasi kualitas sumber daya manusia di daerah. Proyek visi pendidikan tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum PU ya, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pratikno memimpin seremoni peresmian gedung sekolah tersebut secara langsung di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Informasi lengkapnya dirilis oleh website rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan

0: yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Teman Peradua di mana pun kamu berada, masih dengan beberapa informasi ya. Teman Peradua, harapan kebun kopi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di dataran tinggi Gayo Aceh ya. Dari sana teman Peradua tumbuh seorang seniman, penyair, penulis sekaligus jurnalis yang tengah lantang menyuarakan kegelisahan masyarakat Gayo melalui karyanya. Lahir di Takengon 8 Mei tahun 1966, Fikar W. Eda tumbuh dan menghabiskan masa kecil bersama keluarga kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya merupakan petani kopi yang menghadapi rendahnya harga jual hasil perkebunan. Kondisi tersebut membuat Fikar sejak kecil memahami kehidupan petani dan berbagai persoalan dia mereka hadapi. Terlebih orang tuanya memiliki tekad menyekolahkan Fikar dan dua saudaranya hingga perguruan tinggi ya. Kecintaan Fikar terhadap seni tumbuh dari lingkungan setempatnya. Dibesarkan di tengah kuatnya tradisi masyarakat Gayo, salah satu kesenian yang paling melekat adalah ingatannya adalah didong ya, seni pertunjukan yang menyampaikan syair bahasa Gayo. Didong merupakan seni bersyair yang dimainkan secara berkelompok dengan lantunan syair berbahasa Gayo. Tradisi tersebut membuat sastra menjadi bagian dari bagian yang terdekat maksud Kaci dengan kehidupan Fikar selama masa kanak-kanak teman Peradua. Memasuki kelas 2 SMA, ketertarikan Fikar pada seni semakin berkembang setelah ia bergabung dengan sanggar dan aktif dalam berbagai kegiatan kesenian. Ia mulai belajar teater, menulis puisi, hingga membuat reportase seni yang kemudian dikirimkan ke surat kabar. Nah, dari kegiatan tersebut teman Peradua, Fikar mulai mengenal dunia jurnalistik dan semakin akrab dengan aktivitas menulis. Kecintaan terhadap seni itu terus ia bawa ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meski pilihan jurusannya justru berbeda di bidang yang berbeda ya. Fikar memilih Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sebuah pilihan yang cukup unik bagi seorang pegiat seni dan sastra sejak remaja. Nah, pilihan itu tidak lepas dari latar belakang keluarganya yang merupakan petani kopi teman Peradua, serta kedekatannya dengan kehidupan pertanian sejak kecil. Perpaduan antara pendidikan pertanian, pengalaman sebagai anak petani kopi, dan kecintaannya pada sastra kelak memberi warna tersendiri dalam karyanya. Dari sana teman Peradua, kehidupan petani, kopi, budaya Gayo, dan berbagai persoalan masyarakat menjadi tema yang dekat dengan perjalanan ke penyairannya. Informasi ini dirilis oleh website rri.co.id.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.
2: I'm a tiny speck of nothing, and I'm the entire universe writ large.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo. Kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Teman peradua di mana pun kamu berada, 50 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman peradua, informasi terakhir untuk bersama kita di sepanjang pagi ini. Pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, terutama akibat paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Langkah tersebut dilakukan seiring penguatan operasi pengendalian karhutlah di sejumlah wilayah rawan di Sumatera dan Kalimantan. Sebanyak 12.880 personil gabungan dikerahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, sekaligus menekan dampak asap terhadap masyarakat. Pantauan terhadap pergerakan asap dan kualitas udara dilakukan secara berkala melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah juga memperbarui informasi mengenai indeks kualitas udara. Informasi lengkapnya, teman peradua, bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan teman peradua, sekaligus ngaji pamit suara dari sepada pagi ini di Santai Siang Kreatif, Muda Kreatif ya, teman peradua. Kamu akan ditemani oleh Kak Jovan hingga pukul 15 nanti atau jam 3 sore. Selamat siang, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik 5, adalah tetap 6.

0: Narkoba? No, no, no, no, no, no. Bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu, kamu yang patah hati alias putus cinta, atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian, atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home, dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi. By the way, kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Selamat siang Info Pro 2, bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong Villa Bung Hatta di Megamendung Bogor naik status menjadi cagar budaya nasional. Upaya tersebut ditargetkan terrealisasi tahun ini melalui proses pengusulan dan penetapan sesuai ketentuan pelestarian cagar budaya nasional. Naya mengatakan villa tersebut memiliki nilai sejarah karena berkaitan langsung dengan kehidupan wakil presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta. Di tempat itu tersimpan foto, buku dan surat-surat Hatta serta jejak peristiwa pernikahannya dengan Rahmi Rahim setelah Indonesia merdeka. Menurutnya kawasan puncak menyimpan sejumlah situs yang berkaitan dengan tokoh-tokoh bangsa. Villa Bung Hatta juga disebut menjadi salah satu tempat Hatta bekerja dan melahirkan berbagai gagasan. Dalam kunjungan yang sama ia meninjau Villa Riung Gunung di Cisarua, ia mendorong bangunan tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya dan dimanfaatkan sebagai bagian dari wisata sejarah. Menurutnya, pemanfaatan bangunan bersejarah tidak hanya diarahkan untuk menjaga fisik dan cerita masa lalu, tetapi juga membuka kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia mengatakan Kementerian Kebudayaan berupaya melakukan restorasi, revitalisasi dan renovasi terhadap bangunan cagar budaya. Selain cagar budaya, ada pun bangunan yang diduga sebagai cagar budaya yang akan dilakukan renovasi.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Hull City bungkam Manchester United 2-0 laga pembuka Liga Inggris di Stadion MKM pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Hasil positif ini langsung diraih pada pertandingan perdana mereka dalam kompetisi Premier League musim 2026-2027. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Semi Ajayi pada menit ke-17 saat situasi bola mati. Kemenangan tersebut dipastikan lewat gol tambahan dari Nobel Mendy pada menit ke-38. Kemenangan ini menjadi hasil positif pertama atas Manchester United di Liga sejak tahun 1974. Bagi tim tamu, kekalahan tersebut menjadi awal buruk pada musim kompetisi baru. Sekian Info Pro 2 siang ini. Saya Jepun Gafar. Selamat siang.

0: Prodereri Tahunan teman terbaik kamu, dan kali ini kita di Pro 2 Hit List bareng aku Julvan Gafar. Di hari ini hari Minggu 23 Agustus 2026 dan nanti kita bakal spillkan lagu-lagu yang infonya ya, info tentang lagu-lagu yang saat ini menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Pro 2 Tahunan dan juga nasional yang nanti kamu bakal dengerin pada pukul 15 ya, atau jam 3 sore nanti. Oke guys, tadi sudah dibuka sama Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Nah kali ini ada, biar semangat sedikit ya, lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.
1: Waktunya Pro 2 Hit List.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja.

0: deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ika nol semua sebelah sama kamu. Ah.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Rudere di tahunan teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hit List. Oke. Teman Pro 2, kita buka untuk kamu yang mau pada ikutan request lagu favorit kamu buat kamu dengerin sekarang, temani kegiatan kamu di hari ini ya, hari Minggu siang. Oke, di sini ada Kak Lara nih. Kak Lara mau, assalamualaikum, selamat siang ya, mau apa ya? Aku mau izin request lagu. Ya, lagunya siapa nih? Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Kak. Oke, langsung aja, enggak usah lama-lama ya. Ini dia lagu dari Enau featuring Momo, request dari Kak Lara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Prodo Reri Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita akan lanjut lagi untuk Prodo Hitlist sejam ke depan ya. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fitur Kiau Hulu dari Kota Ambon.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.

Rere-rere tahun yang terbaik kamu. Sekarang nih udah pukul 11.31 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Nah, aku bagiin ya, ada satu lagu yang tadi sudah kamu dengerin. Ini udah dari bulan Mei ya, dari bulan Mei 2026. Lagunya Ceylon 7, Melompat Lebih Tinggi, yang dirilis ulang oleh Lomba Sihir. Nah, jadi teman Pro 2, grup musik Lomba Sihir ini merilis ulang Melompat Lebih Tinggi, karya legendaris Ceylon 7 ya. Dan ini dirilis pada 22 Mei 2026. Nah, perilisan ini langsung menarik perhatian penikmat musik Indonesia karena menghadirkan aransemen baru yang lebih segar tanpa menghilangkan esensi lagu aslinya, Melompat Lebih Tinggi. Versi Lomba Sihir ini sudah bisa didengarkan di seluruh platform streaming digital. Sementara video musiknya juga resmi tayang di kanal YouTube Lomba Sihir dan Sony Music Entertainment Indonesia. Dan pastinya kamu juga bisa dengerin melalui Pro 2 ya, di FM 92 MHz. Kau bisa request lagunya di sini di Pro 2. Bisa didengerinnya melalui aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, kamu bisa download. Nanti kamu mau ada kemana, kamu bisa dengerin Pro 2 ya guys. Oke, tadi ada lagu dari Topati bareng Fabio Acer yang judulnya Cinta Kita. Sebelumnya ada Raisa juga ya, Ku Harap Duka Ini Selamanya. Kali ini ada Roni Parulian, Wals Akhir Zaman.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Produ RRI Tahunan teman terbaik kamu, dan kita masih di Produa Hitlist, namun kita udah di penghujungnya ya teman Produa. Di sini ada lagu dari Vanessa Z, Roni Parulian, Takkan Terulang, kan hadir untuk teman Produa. Dan nanti juga ada Tomis dengan Sister With Me akan menutup kebersamaan kita di Produa Hitlist di hari Minggu ini ya. Oke, yang pastinya terima kasih untuk Kak Lara untuk lagu requestnya juga tadi sudah diputerin. Terima kasih juga untuk siapa aja ya yang pasti udah dengerin Produa, udah pantangin Produa sejak pagi tadi sampai siang ini. Nanti akan hadir setelah ini info untuk kamu tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital untuk muda kreatif.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
3: Dia lagi. Mau apa?
2: Gak mau apa-apa.
3: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
2: Awan.
3: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
2: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
3: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
2: Mana ada hijau?
3: Yang penting kita makan doclang.
2: Apa itu doclang?

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini kita di Muda Kreatif dengan beragam update informasi tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital ya. Nah, jadi teman Pro 2, ini Muda Kreatif di edisi hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026 ini, kita bakal membahas tentang tips asik nih buat pelaku UMKM, kreatif, dan bisnis digital. Nah, ini apa ya, siang kayak siang-siang begini sih paling asik tuh mungkin makan siangnya itu di lapak dari para pelaku UMKM kayaknya ya, pas hari Minggu gitu ya. Oke, dan nih kita akan bahas sesuatu yang bikin ya bisa bikin dompet tebal dan masa depan cerah nih. Jadi buat kamu yang lagi pada sibuk bikin konten, jualan online, atau punya usaha kecil-kecilan, pas banget nih. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal rahasia sukses buat kalian para pelaku UMKM, nah anak-anak industri kreatif, dan para pejuang ekonomi digital, biar usaha kamu tuh gak cuma numpang lewat di beranda orang, tapi beneran cuan ya guys ya. Nah, ini dari berbagai sumber guys. Langsung aja nih, yang poin pertama tuh yang wajib banget kalian tahu, jangan cuma jualan, tapi kenalilah siapa pembeli kamu tuh, pembeli kalian. Di era digital sekarang, branding itu nomor satu guys. Nah, jadi jangan asal posting produk atau karya seni kalian di media sosial tanpa arah. Tahu dulu konten atau produk kita ini sebenarnya ngomong ke siapa, sasarannya gitu ya. Anak muda kah, ibu-ibu kah, atau sesama pegiat hobi kah gitu ya. Nah, kalau targetnya jelas guys, cara kamu promosi itu bakal jauh lebih gampang dan juga lebih tepat sasaran.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2 masih tentang gimana nih tips asik ya buat pelaku UMKM kreatif dan bisnis digital untuk muda kreatif. Nah kalau yang tadi ya sebelumnya tentang paham digital dan juga target pasar. Nah kalau yang kedua itu konsisten dan kreatif bikin konten. Jadi ini teman pro 2, poin yang kedua ini konsistensi adalah kuncinya. Jadi banyak yang semangat bikin konten atau promosi di minggu pertama, tapi begitu sepi langsung ya glowing ya, hilang entah kemana gitu ya. Nah kemudian algoritma media sosial itu ya cinta banget sama akun yang aktif dan konsisten. Jadi tidak harus mewah ya, bikin video pendek yang natural, tunjukin proses di balik layar usaha kalian atau cerita di balik produk kalian. Nah orang zaman sekarang tuh lebih suka ya sama cerita yang jujur dan yang gak kaku gitu guys. Dicoba aja.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu...

Rere-rere teman-teman terbaik, kamu masih di obrolan muda kreatif tentang pelaku industri kreatif dan ekonomi digital dengan tema tips asik ya buat pelaku UMKM, kreatif dan bisnis digital. Nah, teman Pro 2 yang ketiga nih, milik keuangan dan manfaatkan fitur. Nah, terakhir poin ketiga yang enggak boleh disepelein, pisahin uang pribadi sama uang usaha sekecil apapun itu. Nah, ini penyakit klasik anak muda baru usaha ya. Omset baru masuk sehari langsung dipakai buat nongkrong. Catat keuangan kamu ya, walau cuma pakai aplikasi HP gratisan, plus manfaatkan semua fitur gratis dari platform digital buat membantu jualan kamu makin luas. Nah, jadi kita sudah di ini ya, ya pastinya tetap semangat aja nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi berjuang di jalur kreatif dan bisnis. Sukses terus untuk UMKM Indonesia. Oke, dan masih bareng aku Jovan Gafar, nanti bakal balik lagi dengan informasi olahraga akan hadir setelah ini. Temani kamu di Info Olahraga.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Produit FM. Produit FM,
1: teman terbaik.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Rere Tahuna, teman terbaik kamu, selamat siang, salam olahraga. Ya, informasi olahraga yang bisa kamu akses melalui rri.co.id. Nah, yang pertama nih, teman Pro 2 kalah dari unggulan 1 Amri Nita bawa pulang medali perunggu kejuaraan dunia BWF. Perjalanan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah di kejuaraan dunia BWF 2026 terhenti di babak semifinal. Amri Nita harus mengakui ketangguhan ganda campuran nomor 1 di dunia, Feng Yanze Huang Dongping. Nah, kendati kalah, ganda campuran nomor 20 asal Indonesia itu mampu bersaing dan memberikan perlawanan ketat. Sehingga akhir pertandingan berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Sabtu 22 Agustus 2026. Amri Nita 20-20, 14-21, 20-22 dalam tempo 97 menit. Amri mengatakan bahwa dirinya bersyukur tetap bisa meraih medali di kejuaraan dunia BWF 2026. Nah, menurut Amri, pertandingan berjalan cukup baik dari awal sampai akhir. Menurutnya, tensi yang luar biasa tercipta di game ketiga. Nah, kabar selanjutnya, teman Pro 2, Garuda Yaksa boyong bomber Meksiko untuk perkuat mesin gol. Garuda Yaksa FC mendatangkan Juan Robio untuk memperkuat lini serang. Pengalamannya diharapkan membantu tim promosi itu mencapai target yang diinginkan. Robio berpengalaman di Liga Meksiko. Ia pernah membela tim asal Meksiko seperti UANL, Toluca, Herediano, Juarez, Mazatlan, León, dan Querétaro.

3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Roderick Ritaun dan teman terbaik kamu, teman Pro 2 GP Belanda 2026. Russell tercepat raih kemenangan sprint ketiga di Zandvoort. Nah, George Russell memenangkan balapan sprint GP Belanda 2026 di Zandvoort setelah memimpin balapan sejak start. Charles Leclerc finish kedua, sedangkan Lando Norris mempertahankan posisi ketiga. Kimi Antonelli finish keempat setelah kehilangan downforce akibat insiden pada kualifikasi sprint. Dan untuk informasi terakhir di info olahraga kali ini, FIFA sanksi berat pemain Argentina buntut kericuhan di final Piala Dunia 2026. FIFA menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $90,000. Pada saat itu Paredes terlihat insiden dengan pemain Spanyol Eric Garcia dan Gavi. Setelah pertandingan berakhir, gelandang Argentina itu disebut mencekik Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa sebelumnya diterima penyerang Uruguay Luis Suarez setelah insiden pada Piala Dunia 2014. Dengan sanksi ini, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun. Kalender FIFA saat ini mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Selain Paredes, bek Argentina Nahuel Molina mendapat larangan bermain 7 pertandingan disertai denda $90,000 atas keterlibatannya. Sementara itu Thiago Almada hanya dijatuhi hukuman 1 pertandingan dan denda $30,000. Federasi Sepak Bola Argentina juga menerima denda sebesar $110,000. Akibat sejumlah pelanggaran selama Piala Dunia, salah satunya ketika pemain Argentina membawa spanduk bernuansa politik mengenai kepulauan Falkland di saat aturan FIFA melarangnya. Ya, sekian untuk info olahraga teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di info olahraga yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahun teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 5'9" brown eyes.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Penuh daerah di tahunan teman terbaik kamu. Kali ini kita dengan informasi entertainment. Film harusnya horor tayang di bioskop. Reza Arab debut sebagai sutradara. Film harusnya horor mengisahkan arwah penakut bernama Mas yang harus menakuti 100.000 manusia. Reza Arab menjadi pemeran utama sekaligus sutradara dalam film komedi fantasi produksi SJ Picture tersebut. Film ini melibatkan sejumlah kreator digital dan resmi tayang serentak di bioskop Indonesia sejak 20 Agustus 2026. Nah, jangan kamu lewatkan ya guys ya.

0: YII for Yay Info. 1, 2, 3,
1: cari tempat, cari di tempat.
0: Udah, capek, berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI
0: for Yay Info. Teman terbaik kamu.
3: Got a couple units in the area. Go ahead with info.
4: We have two male subjects wrapped in bags. We're still trying to get further from them.
3: 41 of the yellow.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Iya, tahun pro 2 dari rri.co.id. Nah, Kemenbud dukung String of Equator, kenalkan musik Nusantara ke panggung Eropa. Toto Yahya dan Tomsel Band membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour String of Equator. Nah, tour tersebut memadukan lagu daerah dan cerita kebudayaan Nusantara sekaligus mengenalkan karakter musik Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur. Kementerian Kebudayaan mendukung tur internasional tersebut untuk memperluas pasar, jejaring, peluang kerjasama, dan eksistensi musik Indonesia. Keren nih.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya. Produ FM.

0: di Prodo FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Roda FM Tona, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita akan menutup pembersman kita di Pro 2 Muda Kreatif edisi hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026. Setelah ini ada Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional akan hadir temani kamu ya. Dan waktunya juga sekalian saya pun cover pamit undur diri. Semoga apa yang udah kami sajikan adalah terbaik. Selamat siang dan salam jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar, dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nupa yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Dekorasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: 7 Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman-teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngelihat bacaan di depan atau ngelihat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny dan Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: episode ke-11 minggu ini teman produa. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman produa menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Om Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau 52 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2. Menjadi juara memang penting, namun proses untuk menjadi juara jauh lebih penting. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus pada pembukaan kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 di Gor Membara Manente Kamis 20 Agustus 2026. Para atlet bola voli U19 juga diajak bertanding dengan penuh semangat dan menunjukkan kemampuan yang terbaik. Saat pertandingan diharapkan menjadi bagian dari proses menuju prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua, teman Pro 2, masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha rumahan kue halua kenari yang terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun. Halua kenari bukan sekedar kudapan, teman Pro 2, tetapi menjadi bagian kekayaan kuliner Sangihe yang diwariskan antar generasi dan tetap disajikan masyarakat dalam berbagai kesempatan penting hingga saat ini.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Prodo Polres Kepulauan Sangihe menggelar upacara memperingati Hari Juang Polri Kamis 21 Agustus 2026 di halaman belakang Polres Kepulauan Sangihe. Upacara mengusung tema Semangat Hari Juang Polri untuk Masyarakat Menuju Indonesia Maju dengan Kabak SDM Polres Kepulauan Sangihe AKP Anderson G. Rahotan bertindak sebagai Inspektur Upacara.
1: Info Pro 2.
0: Demikian info produk untuk kesempatan siar hari ini Minggu 23 Agustus 2026 dan selamat sore.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: call it ice cream. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi ice cream kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Berani tampil? Berani bermimpi? Berani jadi bintang? Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Oke, teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 30 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, Ami informasikan untuk Adzan Maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 51 menit. Sekali lagi teman Prodo, untuk Adzan Maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman produs satu informasi dari rri.co.id, Ami hadirkan ke ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Teman Prodo, Perum Bulog memastikan ketersediaan beras di Nusa Tenggara Timur mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa bumi. Dan Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramadhani, menyebut stok beras yang tersedia di NTT saat ini mencapai 26.336 ton. Dan stok tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan pada masa tanggap darurat. Namun teman Prodo, pihaknya juga menyiapkan tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah di Indonesia. Dan tambahan pasokan tersebut berasal antara lain dari Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Total tambahan beras yang didorong ke NTT mencapai sekitar 67.446 ton. Dengan tambahan tersebut, teman Prodo, stok beras di NTT ke depan diproyeksikan mencapai 93.782 ton. Dan Bulog menghitung kebutuhan beras untuk bantuan bencana alam mencapai sekitar 18.500 ton jika masa tanggap darurat diperpanjang. Teman Prodo, selain bantuan bencana, Bulog juga memperhitungkan kebutuhan bantuan pangan selama 3 bulan untuk masyarakat penerima manfaat. Dan total kebutuhan beras untuk bantuan bencana dan bantuan pangan tersebut diperkirakan mencapai 46.368 ton. Dengan stok yang diproyeksikan mencapai 93,782 ton, teman Prodo, Bulog memperkirakan masih terdapat sekitar 47,444 ton beras. Dan Ahmad juga menegaskan pasokan akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing wilayah yang terdampak. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Teman terbaik kamu.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Produ FM, teman terbaik kamu, 48 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produ Ami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib hari ini.

51 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, dan saatnya dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah kota tahunnya dan sekitarnya.

Mewakili pimpinan juga karyawan-karyawati LPP RRI tahun yang mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Thauban yang dulunya adalah seorang budak yang dibebaskan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Thauban agar rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap sujud kepadanya akan meningkatkan martabat seorang dan menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Hadis riwayat Muslim.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 16 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo Tantoni Yahya bersama Tom Selbian membawa musik dari Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour Strengths of Equator. Dan tour tersebut menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Dan Menteri Kebudayaan Teman Prodo Fadli Sun mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Dan hal ini dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Menurutnya, Teman Prodo panggung internasional tidak hanya dapat memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi juga memperluas pasar, jejaring, dan peluang kerja sama bagi pelaku musik. Sementara itu, musisi Tantowi Yahya mengatakan pertunjukan akan menggabungkan lagu daerah dengan cerita mengenai kebudayaan Nusantara. Dan Teman Prodo Menteri Musik dipilih untuk menunjukkan perbedaan karakter musikal Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur. Menurutnya juga musik Indonesia bagian barat banyak mendapat pengaruh Islam dan Melayu, antara lain melalui gambus, mandolin, dan biola, Teman Prodo. Di sisi lain, Menbud Fadli berharap tur tersebut tidak berhenti sebagai pertunjukan hiburan, tetapi membawa pesan kekayaan dan kebudayaan Indonesia. So, Teman Prodo, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan ini sebagai upaya memperluas kehadiran musik Indonesia di pasar internasional global. Dan dukungan tersebut juga memperkuat jejaring musik Indonesia dengan pelaku industri dan penyelenggara pertunjukan di berbagai negara secara global. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Jelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya, memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda sesuai dengan semboyan negara Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ Film dan Bandung menghadirkan kisah cinta Brasil, Basil dan juga Elma dengan latar kehidupan serta suasana khas kota Bandung, teman Produ. Dan film produksi Verona Films tersebut disutradarai oleh Rudy dan tayang serentak Kamis 20 Agustus 2026, udah 3 hari yang lalu ya teman Produ. Dan cerita berpusat pada Basil, seorang mahasiswa seni rupa dari keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah serta skripsinya. Dan ia menjalankan kios kaos bersama dua sahabatnya sambil menerima pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan teman Produ, kehidupan Basil berubah setelah bertemu Elma, mahasiswi farmasi dari keluarga berada yang memiliki sifat pendiam dan tertutup. So, pertemuan tersebut berkembang menjadi kedekatan setelah Basil membuat desain kaos bergambar Elma yang kemudian menjadi viral, teman Produ. Dan Elma awalnya merasa terganggu karena wajahnya tersebar melalui desain kaos yang dibuat oleh Basil tanpa persetujuannya. Namun pertemuan dan interaksi keduanya perlahan menumbuhkan perasaan cinta yang harus menghadapi berbagai tantangan. And then perjalanan hubungan Basil dan juga Elma turut menghadapi pertentangan keluarga, teman Produ, terutama dari Wiradirija yang merupakan ayah Elma. Dan konflik tersebut membuat Basil harus memperjuangkan hubungan mereka sekaligus menghadapi keadaan yang menguji perasaan keduanya. Dan teman Produ, aktor Samo Rafael dipercaya memerankan Basil, sedangkan Sana Sanon memainkan karakter Elma sebagai pasangan utama dalam film tersebut. Keisha Livronka, Theo Supel, Razan Su dan Paul Aro juga menjadi bagian dari jajaran pemeran film. Dan film ini turut dibintangi oleh Doni Damara, Jenny Sang, Arswendi Bening Suara, Nugi, serta Tike, teman Produ. Dan jajaran pemeran tersebut memadukan aktor muda dan senior untuk menghadirkan dinamika karakter dalam kisah romansa tersebut. So, film Dan Bandung sendiri merupakan adaptasi dari novel karya P.D. Bai yang dikenal melalui karya-karyanya dalam Semesta Dilan ya teman Produe. Dan film ini menjadi kolaborasi PD Baik dengan Rudy Sojarwo yang sebelumnya dikenal sebagai sutradara Ada Apa Dengan Cinta. Buat kamu yang mungkin cari-cari referensi buat film apa yang akan kamu nonton nanti teman Produ, jangan lupa untuk nonton Dan Bandung teman Produ, karena sudah tayang 20 Agustus 2020 nya dan barangkali bisa jadi penyemangat kamu atau yang relate dengan keadaan kamu, kamu bisa nih temukan jalan keluarnya lewat film tersebut. Buat kamu juga yang masih penasaran dengan trailer juga informasi mengenai film Dan Bandung teman Produ, selengkapnya bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.
4: Raja bikin event gitu, aku mau sih nonton asli. Mengingatkan gue ke zaman-zaman lagu Melayu di Indonesia lagi hits-hits ya. Kalau gue ngomongin sama Edit, biasanya ini adalah masa-masa di mana band lagi jaya.
5: Terbawa air telah kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki ake daraki ake munde ipehiking ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat, air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke

Oke, teman Prodo masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, satu informasi kembali Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan teman Prodo, setelah tadi ada film dan Bandung, kali ini kita ke film horor. Nah, teman Prodo, film harusnya horor resmi tayang di bioskop Indonesia dengan mengusung genre komedi fantasi. Kamis 20 Agustus 2020-nya. Dan film debut Risa Octavian atau Risa Arab sebagai sutradara tersebut juga menampilkan dirinya sebagai pemeran utama. Dan harusnya horor, teman Prodo mengisahkan arwah bernama Mas yang penakut dan harus menakuti 100 ribu manusia untuk memenuhi syarat. Dan Mas menjalankan tugas tersebut agar dapat menyaksikan anime favoritnya sampai selesai dengan mencari cara menghasilkan ketakutan. Dan dalam perjalanannya, teman Prodo, Mas kemudian bekerja sama dengan kelompok kreator konten yang dipimpin oleh Jod untuk membuat konten viral. And then kelompok tersebut menghadapi persoalan finansial, sehingga kerjasama dengan Mas menjadi bagian usaha memperoleh keuntungan. Dan Risa Arab memerankan karakter Mas sekaligus menjadi sutradara dalam film produksi Ace J Pictures tersebut, teman Produe. Dan film ini juga menghadirkan Tia Rison sebagai Jod, Lula Lava sebagai Gea, serta Gary Ang sebagai Kenzo. And then aktor Yuka Teo berperan sebagai Cipuy, sementara King Aloy, Bravi, Nico Junius, Ibot, dan Teguh Prakoso turut membintangi film tersebut, teman Perdua. Selain itu juga harusnya horor menghadirkan Yosua Markelos, Malka Ravasya Heroi, Roni Petejara, serta Reina Finska sebagai pemeran, teman Produe. Dan film ini menjadi debut layar lebar 9 anggota geng Marathon yang sebelumnya dikenal melalui aktivitas sebagai kreator digital. Para pemain tersebut mendapat pendampingan akting karena sebagian dari mereka belum memiliki pengalaman bermain dalam film layar lebar. And then teman Produe, Risa Arab menyutradarai film ini bersama penulis Rahabi Mandra dan juga Syarun Ramadan dalam pengembangan cerita komedi fantasi. Film harusnya horor juga memadukan unsur humor, teman Produe, fantasi persahabatan serta kehidupan setelah kematian melalui cerita yang ringan. And then film ini juga menjadi salah satu karya terakhir yang menampilkan mendiang Lula Lava selama proses produksinya. Dan film harusnya horor sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai Kamis 20 Agustus 2026. Itu berarti sudah bisa ditonton ya, teman Produe. Buat kamu yang pecinta film horor, bisa jadi ini salah satu list kamu untuk bisa ditonton di akhir pekan mungkin atau libur nanti. Pastinya buat kamu terus update informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, 14 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, Ami hadirkan satu lagu daerah kurang dengan kamu. Seperti biasa masih di program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita Ebella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, tunggu aku sukses nanti, kini tayang di Netflix. Setelah meraih lebih dari 3 juta penonton selama penayangan bioskop. Dan film drama keluarga karya Naya Anindita tersebut, teman Prodo, sebelumnya mencatat kesuksesan melalui jumlah penonton yang tinggi selama periode penayangannya. Dan film ini mengisahkan Arga, pemuda yang telah menganggur selama 3 tahun dan terus menghadapi tekanan dari keluarganya. So, teman Prodo, kondisi tersebut membuat Arga berusaha mencari pekerjaan sekaligus membuktikan dirinya kepada keluarga menjelang pertemuan lebaran berikutnya. Dan teman Prodo, Arga diperankan oleh Ardit Erwanda yang menghadirkan karakter seorang pemuda pengangguran dengan persoalan keluarga serta tekanan kehidupan. Dan Lulu Tobing turut bermain sebagai Rita, sedangkan Aryo Wahab memerankan sosok ayah Arga dalam cerita tersebut. And then teman Prodo, tunggu aku sukses nanti, disutradarai oleh Naya Anindita yang juga sebelumnya menggarap film Komang dengan sebutan juga sambutan positif dari penonton. Dan melalui film terbarunya, Naya kembali mengangkat persoalan keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film tersebut, teman Prodo, pertama kali tayang di bioskop Indonesia pada 18 Maret 2026, teman Prodo, dan menjadi salah satu film lebaran terbaik. Penayangannya mencatat pencapaian lebih dari 1 juta penonton hanya dalam 8 hari sejak film tersebut dirilis. And then jumlah penonton kemudian meningkat hingga menembus 2 juta penonton pada hari kelima. Dan film ini selanjutnya mencatat lebih dari 3 juta penonton sebelum melanjutkan perjalanan melalui layanan streaming platform Netflix. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan.

0: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
1: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman terbaik kamu. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Taman Prodo dimanapun kamu berada, 3 menit bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya Taman Prodo, dan waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini Taman Prodo, hari Minggu 23 Agustus 2026. So, terima kasih untuk kebersamaannya, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti Prodo Indi. Dan setelah Pro Indi, Teman Prodo ada Kolvi akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam, tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Teman Pradua tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, setelah kita bersama dengan Pro 2 Jakarta dalam program Indonesia Pro Indi ya, di hari ini teman Pradua, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 ya. Selanjutnya kita akan ikuti Info Pro 2.

Menjadi juara memang penting, namun proses untuk menjadi juara jauh lebih penting. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus pada pembukaan kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 di Gor Membara Manente Kamis 20 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan para atlet agar kemenangan tidak membuat mereka menjadi sombong, sementara kekalahan tidak boleh membuat semangat bertanding menjadi hilang. Para atlet bola voli U19 juga diajak bertanding dengan penuh semangat dan menunjukkan kemampuan terbaik. Setiap pertandingan diharapkan menjadi bagian dari proses menuju prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Menurutnya, keberhasilan tidak semata-mata diukur dari kemenangan dalam setiap pertandingan, tetapi juga dari proses pembentukan karakter dan kemampuan atlet. Gubernur optimis kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 ini akan melahirkan atlet-atlet muda potensial yang nantinya mampu memperkuat Sulawesi Utara di tingkat nasional, bahkan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia.

Taman Prado masyarakat Kampung Malang, Kecamatan Tabungan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha rumahan kue halua kenari yang terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun. Halua kenari bukan sekedar kudapan, tetapi menjadi bagian kekayaan kuliner Sangihe yang diwariskan antar generasi dan tetap disajikan masyarakat dalam berbagai kesempatan penting hingga kini. Salah satu pelaku usaha halua kenari, Sardia Dalam Palo, mengaku telah menekuni pembuatan kue tersebut selama lebih dari 20 tahun sejak dirinya masih muda. Ketelatenan Sardia menghasilkan produk tradisional yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjaga identitas budaya Sangihe melalui cita rasa pangan lokal yang khas dan bernilai budaya. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Mala, Zainurido Salasa, menyampaikan, pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal masyarakat setempat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Meski diproduksi secara tradisional, halua kenari Sardia mampu menjangkau konsumen hingga luar daerah, membuktikan cita rasa pangan lokal Sangihe memiliki peluang terus berkembang dan semakin diminati masyarakat. Demikian info Pro 2, selamat malam.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

tengah tanggal sejepit gitu sama om Todo, biasanya lu kayak aduh kesel atau marah, atau gua kan kayak aduh malas banget lagi tanggal

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Maafin.
1: Teman Pra 21 menit dari pukul 22 masih di Jaga Malam ya, edisi malam hari ini di cerita penutup hari ya. Sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan melalui WhatsApp malam ini ada yang bergabung dari Kakak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Kakak. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih. Aku izin request lagu dari Sami Simorangkir, Kesedihanku. Baik, kita langsung dengarkan. Ada Sami Simorangkir dengan Kesedihanku yang direquest sama Kakak Lara Purnama Sari. Yang lain yang mau ikutan gabung boleh langsung di WhatsApp ya, teman perdua ataupun di line telepon.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik.

8/2 dari pukul 23 hingga pukul 23 lewat 56 menit, kami hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia mengisi jazz music. Tulus dengan lagunya Interaksi.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Teman terbaik.

0: satu lagu favorit gue ya. Dan terakhir ini ada lagu dari Fajar Nur yang diminta tadi sama siapa ya?
1: Teman terbaik.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Teman terbaik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selama

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Produa tahunnya di hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Ulfi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2.

Salam bagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jufan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1, inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, salam bahagia pastinya ya. Senang sekali pagi ini barangku Jufan Gaffer yang akan menjadi teman pagi kamu, mau dari suka pastinya juga dalam suasana apapun ya, pastinya untuk menyambut pekan yang baru ini, di pekan terakhir ya di bulan kemerdekaan. Dan pagi ini akan hadir beragam update lagu Indonesia, dari Indonesia dan terusnya mancanegara. Kemudian informasi-informasi yang bisa kamu akses juga melalui rri.co.id akan hadir untuk kamu. Kemudian nanti akan ada obrolan sepadan tentang kita Indonesia. Kamu bisa pantangin berdua ya guys. Nah kemudian ada Muda Kreatif, nanti bakal dibuka lewat Pro 2 Hitlist juga, kamu bisa ikutan gabung di situ, bisa request lagu favorit kamu buat temani ada yang waktu kopi break ataupun di sela-sela ya dalam aktivitas kamu ya. Nah kemudian ada info UMKM, kemudian ada info tentang pelaku ekonomi kreatif dan digital pastinya juga ya, teman siang kamu. Ada info olahraga, entertainment juga ya di Muda Kreatif, dan info lokal dari rri.co.id. Kemudian ada Sore Ceria hadir temani kamu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu beragam informasi juga akan hadir dari info 2 sore. Ada juga beragam informasi yang update juga ya dari rri.co.id akan hadir di situ. Kemudian ada MLC Music Live Chat yang disiarkan di Pro 2 Network. Kemudian ada cerita penutup hari juga guys. Ini akan menjadi tempat buat kamu refleksi mungkin, dari bisa cerita, share cerita kamu, request lagu favorit kamu juga. Nanti pada pukul 23 jadi lagu penutup hari juga akan hadir untuk kamu ya. Baiklah teman Pro 2, itulah untuk Pro 2 di hari ini yang akan temani kamu teman Pro 2 selama sepanjang hari ini ya. Dan saya Jufan Gaffer mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah. Deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said a hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people shall be the pride of God. Warna semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

0: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. HKAN 2026 Konservasi Indonesia diperkuat dengan ambulans satwa. Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen konservasi di Indonesia. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan 5 unit Vantara Animal Ambulance untuk mendukung penanganan satwa liar, khususnya gajah. Kendaraan tersebut dirancang untuk mengevakuasi satwa liar sekaligus memberikan penanganan medis awal. Setiap unit dilengkapi fasilitas khusus yang mendukung penanganan medis serta kerja tim dokter hewan di lapangan. Penyediaan ambulans satwa merupakan hasil kolaborasi Vantara dari India dengan Fauneland Indonesia. Kerjasama tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas konservasi Indonesia sekaligus membangun jejaring konservasi internasional.
1: Info Pro 2.

Teman Perudu Anthony Bourdain dikenal sebagai koki, penulis dan pembawa acara dokumenter perjalanan Travel Documenters. Melalui karya-karyanya, ia menggunakan makanan untuk mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat di berbagai tempat. Bourdain semakin dikenal setelah menerbitkan buku Kitchen Confidential pada tahun 2000. Buku tersebut membahas kehidupan di dapur restoran sekaligus memperkenalkan gaya penulisannya yang lugas dan juga tajam. Karirnya kemudian berkembang ke televisi melalui berbagai program perjalanan kuliner. Salah satu yang paling dikenal adalah Anthony Bourdain, Parts Unknown yang ditayangkan di CNN. Melansir dari Peabody Award dalam program tersebut, Bourdain tidak hanya mengeksplorasi makanan khas suatu daerah, ia juga berbicara dengan penduduk lokal, mengunjungi tempat sederhana dan menggali sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut membuat Parts Unknown tidak hanya berfokus pada destinasi atau makanan populer, Bourdain juga mengajak penonton mengenal suatu daerah melalui kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Program tersebut kemudian mendapatkan penghargaan Peabody Award. Penghargaan tersebut menyatakan bahwa karya Bourdain sukses menggambarkan budaya dengan baik lewat makanan dan perjalanan. Sekian info Pro 2 pagi ini, saya Jovan Gafar. Selamat pagi.

0: 102 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, sebelum kita akan masuk di Spada dengan beragam update informasi untuk kamu yang bisa kamu akses melalui rri.co.id dan juga lagu-lagu hiburan yang terbaik yang bakal udah kami siapin buat diputerin, dipersembahkan buat kamu di pagi ini. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari untuk musik bagus Indonesia ada Ermikim Squad, Musamus dari Papua. Ini dia lagunya.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat kami, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan negeri? Karena masih ada kau. Kau terangkannya tanda pasti, supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul Bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Perudu-erudu tahun, teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya, dan tentunya salam bahagia tentunya. Kita di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kita udah memasuki di pekan terakhir ya untuk di bulan kemerdekaan ini ya. Waduh, mudah-mudahan semangat kemerdekaan juga gak sampai di bulan Agustus ya. Semangat kemerdekaan itu selalu ada setiap harinya. Mau momen apa, hari apa, tetap kemerdekaan itu selalu ada ya. Oke, kita ke informasi yang pertama nih teman Pro 2. KONI dorong regenerasi atlet bowling muda menuju prestasi internasional. Nah, KONI Pusat menilai pembinaan usia dini menjadi fondasi penting dalam regenerasi atlet bowling menuju prestasi internasional. ASEAN Junior Tenping Bowling Championship 2026 memberikan pengalaman kompetitif bagi 163 atlet dari 15 negara Asia. PBPBI menekankan pembinaan atlet tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga membentuk karakter dan juga disiplin. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Ujjajin.
1: Cicin atau cicin?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu, terbit bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Capek bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Antuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
3: Ya biasa dari remote TV. Nah itu betul bu. Oh betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
3: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pintar muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus itu. Model jadi objek bu di foto. Objek foto. Iya.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya bu.
2: Nah benar.
3: Kubus, kubus.
2: Kubus benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan.
4: Ikan
3: kotak. Ikan coklat. Coklat. Coklat siapa dong?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada bu, saya bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini bu, masalah volume bu.
2: Iya boleh.
3: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?

0: jadi lo.
1: Bening lagi, aduh.
2: Den yuk.
3: Kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Baru dari Ritona, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat yang baru aja ikutan gabung. Dengerin Pro 2 ya. Pagi ini melalui FM 92 MHz ataupun juga dengerin Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital. Baiklah, kali ini kita dengan beragam update informasi melalui rri.co.id mengenal Mark Rokto, pelopor color field painting dan eksplorasi warna. Nah, perpindahan keluarganya ke Amerika menjadi permulaan perjalanan artistik Rokto hingga menjadi toko seni ternama. Mark Rokto adalah salah satu toko penting seni modern Amerika yang dikenal melalui karya abstraknya yang menonjolkan bidang warna. Rokto lahir dengan nama Markus Rokowicz di Latvia pada tahun 1903 sebelum keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Oke, untuk selengkapnya informasi ini bisa kamu akses melalui rri.co.id ya, teman Pro 2.

0: Siang anak-anak.
1: Siang Bu.
0: Kok lemas? Coba yang semangat.
1: Capek Bu.
2: Siang Bu.
1: Siang Bu.
0: Teman kamu yang biasa duduk di ujung siapa namanya?
2: Iwan Bu kali ya.
0: Siapa? Oh Iwan.
1: Teten kan?
2: Iya.
0: Iwan atau Teten?
2: Iwan sama Teten Bu. Gak masuk.
0: Kenapa?
2: Iwan kerimbat. Keriting bareng tiduran. Baik.
0: Teten?
1: Teten ngapain ya tadi ya?
3: Iya, jadi minta izin.
2: Bolos katanya. Dia, Bu.
0: Bolos ya?
1: Iya.
0: Nanti Teten Ibu akan kasih surat ya. Bilang sama mereka berdua.
1: Iya, Bu.
2: Iya, Bu.
0: Siang kasih ini kita aja, belajar Bu. Gravitasi. Coba buka halaman 72.
1: 72.
0: Ayo jangan rebutan. Nanti robek.
1: Bentar, Bu. Ini cuma yang ada, cuma 2 aja doang.
0: Iya, cari ya. Angka 7-nya.
1: 7-nya di mana ya?
2: Ujung balik.
1: Ambilin dong.
0: Coba yang serius.
1: Nah, tempelin.
0: Kita belajar mengenai gravitasi.
2: Ya.
0: Nah, anak-anak, ada yang tahu mengenai gravitasi?
2: Ada, Bu.
0: Ya, Bayu.
2: Penulisan indah, Bu.
0: Itu kaligrafi, oh. Bayu. Aduh.
1: Salah. STM.
0: STM?
1: Iya. Sekolah Tinggi Menengah Grafika.
0: Kamu jangan sebut merek. Kita lagi on air. Jadi Ibu terangin ya. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Mengerti?
2: Jadi semua yang sifatnya tarik-menarik, Bu?
0: Semua yang mempunyai massa, mempunyai berat, itu akan punya gaya tarik-menarik.
1: Terus kok itu yang lagi pada 17 Agustusan tuh apa tuh, Bu?
2: Iya, Bu.
0: Itu tarik tambang.
1: Nah, iya.
2: Itu angkot, supir angkot itu kan tarik menarik, Bu. Untuk dapetin trayeknya.
0: Tapi gitu. Itu kan bukan gaya gravitasi.
1: Ibu dicopet, kalau di pasar tarik menarik.
2: Tarik menarik. Penjual juga berusaha menarik, Bu, pembelinya.
0: Bukan tarik menarik seperti itu yang Ibu maksud. Contohnya, pohon yang jatuh. Buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan karena ada gaya
1: gravitasi.
0: Benar. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lain termasuk satelit buatan bumi. Jadi, bumi itu memiliki gaya gravitasi sehingga seperti kita ini, kita berpijak pada daratan karena ada gaya gravitasi dari bumi.
2: Kalau aku bilang karena aku gemuk jadi aku gak bisa melayang.
4: Kelas Guru JJ Pro 2

0: So, bagaimana dengan hari ini?
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik!

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, teman Pro 2 dari rri.co.id. Nah, Maresca, kemenangan Dramatis City atas Bournemouth adalah hari sempurna. Manchester City memenangkan laga pembuka Premier League dengan skor dramatis 2-1 melawan Bournemouth di Stadion Etihad pada Minggu 23 Agustus 2026. Josko Fardiol mencetak gol kemenangan di waktu tambahan untuk memastikan 3 poin bagi Manchester City. Pelatih Enzo Maresca mengungkapkan kepuasan tinggi atas kinerja timnya, menggambarkan hari itu sebagai hari yang sempurna.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Rudera di tahun teman terbaik kamu untuk segmen sepada masih akan terus lanjut ya di sesi berikutnya. Untuk informasi-informasi yang bakal dihadirkan temani kamu di sepada untuk hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Ini lagi rame juga dibacain story status dari teman-teman ya di sosial media. Katanya hari ini hari terjepit. Waduh, udah dinikmati, udah di apa ya? Maksudnya udah bisa apa ya? Kayak dilema gitu. Oke, enggak, janganlah. Semangatlah untuk hari ini ya, guys. Baiklah, nanti teman perlu dua setelah lagu dari Raffi Sudirman dan GAC Kisah Kasih di Jakarta ini, Prodo bakal puterin aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nanti kita bakal dengerin lagu dari Kota Palu, ada The Box dengan judul lagunya Tadulako.
1: Prodo FM.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Selamat pagi teman.